Mchere kakunswaza Kanange nzendebe chuwalata Kumukaza abyogedde Aka kasajja chenja akaleta Nelikajira kumumwela kakubulire Kanange nganswadde Ochinani Okakasa Aha Oyogeddinga alimu amagezi Onotera okutoola Ha?